0: bono ba watari vererari nyinge baka gete ngana improvement imbono ya targete 2026
1: ya ya mwaka wote maitu mchandu chilo uchairo asa uchakere nche ngu uchakira sawa yuri esta ili tuwa kindi ya vana waitu wa buwango iga tuwa kini rika baba na kamama na kanyina na papa
0: baba
1: no enje ni mwata ga isika mendo wane gato kuruka papa Okay, mukawa tu minton papa toko muruka.
0: Tali boy, minton tu agak tu boy.
1: Wah, no? Esta email tu akini dia mana abai tu bakuru kuka papa nak mama. Tu abak kini dia suwororo bonene. Amoi boleh aku struggle, kau nisho aku airu muana, aku ingin aku suwororo.
0: Kira yang tu kiri atas gitu.
1: Kau make sure aku amok kiri. Kira yang tu kiri atas gitu. Tapi minto konyurana, responsibility mana aku entuk kau jeri gua. Emere monira aku entuk kau.
2: Asumur berjuang, rumah gusine kebako.
1: Oko nusu chinguru chiga nkuru nkuri korokana punishment resilias. Tika toko na physical castration tuli na ono muri toku nache. Because something again don't care kwa ntuke korwe. Ndre kera wa ibol baito. Nande tika tuani kuni kina njema na pone tika tuachire kesa tuisa na nsiri gondo ntekerete. Kio muano ga tika ongiro. Tika kumnyo kusubio muano. Ogo sali ntuke rige koro kwa evidence.
0: Ogo saidi.
1: Ogo saidi. Muki muano likigina mumnyo kigo chinga gitari. Kami nyo kuchinga gitari ya Obo saibu ya Na kuku chiko toka Kumbuga tuwe mwanto yunga
2: Ine Notige ayangabu na ajio Agwetere asumurubirio Mwumogusi nekibako Imejige saa FM